lakwe nga la bago da yung aldingan torombole, da yung aldingan torombole kerek, bas aldingan tulay kundul nas kao na aldingan torombole, aldingan kit si kundul, asake da yung rentili na si dok, aldingan kit kundul, alangkes kinga si dorato rol, alangkes kayang utonga kerkerka kwangin diyo. Ilaing na u aldinesipya kwado kwasi, badi yung reyni. Nang kiyong utonga ditin ini aliyeng kawe. Na kira utonga sigal du orenga kirangang kwaas karangawa. Kira utonga al ore toginge namas asunga ki daing aldingan torombole namas aldingan sunga kundul nas kaw. Ilaing asang kira utonga kekerka kit alkayenge na kit alkayenge wa. Kira utonga diyo al ki kaw di namas aldingage. Aldinga asa ore toginge namas bas ila orenge delin orenga kernan kwa askal ngaba ila bazi jawli na kila utongan dio nama ila oren si meke wala gal ila oren tarike na nama dilo tulen karik naskal kam le nama surunga sikimo ila baye na ngkeria gut wala gal girae kwa donga ding dosi kwa kernan aldinga kundu naskau.

otto namagal kwel alansi dudugin aldeka nangira sarin sarin aldi namasasonga kurai namakwel alandeng azinga songa kitimo nama nanama aldi ilain kitimo salite tukundi ilain na sarin aldi sasonga kurai na nama ilaini naski jong songa kau jong bele jong ila nama ilung abas dan tinanagi waldan zamanagi nama karing nama galden sabakersi asekerka nagal kwel alan sikalum sat kier sar ba dui nasuun tomre aldinga sa songa pe kina nama kwel alan si ken aldinga kelasi kidan bere kau ilaing na longa dingan kwa kran aldinga dosi tulange na kika kwel kwang aldinga le ki kwel alan sin kalum in aldi kages paleti na kaskiwiti kina in kwel duo na risikel ami wala ga sidu kwa wala ga jegila aran baden aratulle ran ye ila du ila belesi kambeleng na ka kwel na ila belesi kambeleng abakila jingo nyet jingo na den arajaranga bejabung abajeng arajaraba numa jundi

Dima ira yi na kuwa alkalu di yan kwanyet. Duwa bi duwa akwelba asande ke wuandora jawleti. Ila bele aise yiti belen alanja kituru. Ila bake wuandora yine kwe alangis jisi. Dele ye, jiga nama di lepto jaring. Indara nama bang, nama nga duwe ital kakire nama de je. Neki alang kakire en, alang ki kakire ken, bang kai wuandora stulile enke. Na kai wuandora, ila doraba ye inas de lo keng. Altorik kai wons kuena na al ile duo el aza bele tule kiena kwa kere kule aran kekiel ne ji awa duo kering dora jea ne ke wu toa bamba endalang ji bejunga nama yang kwa daimetil anem beleng beji katsikere julo karok le alamba jizi kere ulo au alamba ya taris al jijaming imbere lama bele kibarai kibara awa ji gistule jau karok mastule a awa ji gisjiti jau karok masjiti a nama elai na kwa udon skuleri na la loa dingi duge jisim beleng alde wu ngwa aba ele risi ja alble jiti lea awa ji josa alamba utuyo yena ngis beleng ji ine ila bele sin angelu na de loaiba gi namaz yinel yegal ila erisi aljiti aisa yemela na jaba ina mapi ye na mapi de gi de bande aratul lenjaran indu naska embelesi nasia kasi embelesi beleng nas embelesi beleng yenam pingiti na pi indalang girok bamputo jaring alang kira udang rayrengel mitile dok yalang undul